0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM dari Brenda, Bapak yang setia. Sudah kita dengarkan. Shalom, selamat pagi Bapak Setia Budi yang ada di Candi. Salam sejahtera untuk Bu Ira, Bu Anis yang ada di Nganjuk, Bu Yuni yang ada di Gayam, Mak Meduro, Om Yudi. Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih Bapak Setia Budi yang ada di kawasan Sidoarjo. Ibu Felicia yang ada di Kedawung, terima kasih. Gandol Gustinya sudah kami persiapkan ya, dukungan buat kedua putra-putri yang hari ini ujian, nanti kita akan doakan. Bapak Dwi Lahar Wahono pagi ini menyapa Pendeta Triwan Lase, Pak Sigit, ada Pak Alexander, Bu Gembala Maria, Bu Nini, Bu Hana Catur, dan Jemaat GKN Narwasu Sidoarjo, tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah bergabung juga. Ada yang bergabung di Facebook ya, saya akan menyapa. Selamat pagi Ibu Endang Hastuti, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada Abah Waisel, terima kasih. Bapak Paulus Kumala, biasakan tiap hari berdoa untuk mengawali hari yang baru, karena Tuhan Yesus pasti mendengar dan selalu memimpin jalan hidup kita yang tak pernah kita tahu apa yang akan terjadi sedetik di depan kita. Hanya lewat kasih setia Tuhan Yesuslah kita hidup dalam perlindungan dan bimbingan serta jalan kebenaran ajaran-ajarannya. Om Yudi, terima kasih dukungan doanya nanti ya. Selamat pagi untuk pujian dengan gembira tadi sudah kami hadirkan. Mas Yus tadi, Yesus Juru Mudiku tadi juga sudah. Ibu Kartini Raharjo, tetaplah percaya sebab Tuhan punya waktu yang indah untuk setiap doa dan penantian. Bapak Kristianto Fatoni, Yesaya 45 ayat 5 dan 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Selamat pagi, selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pujian El Shaddai tadi sudah hadir ya. Rahman Diski, terima kasih dari kawasan Medan, termasuk Tumium Virgo. Pak Asyen, terima kasih. Kita harus mengejar perdamaian dan kekudusan, dan menghindari konflik dan kasih yang diutamakan, bukan emosi atau kesombongan, hanya memicu pertengkaran. Sedangkan kerendahan hati dan kasih mendatangkan kedamaian dan penyelesaian yang sehat, dan bukan karena kuat dan gagah kita bisa ada sampai saat ini, melainkan ada Yesus yang setia yang selalu menolong di setiap langkah hidup kita. Amin. Pujian dari Brenda, Bapak yang setia, sudah kami hadirkan. Terima kasih untuk Mas Franky, Bu Bertilian ini, Pak Asyen, Pak Robert Armatu, Bu Katarina Nunu, ada Tumium Virgo, Pak Ida Bagus, Rahman Diski, Ibu Novi Margareta, Bu Kartini Raharjo, Pak Kristianto Fatoni, Pak Bambang Wahyudi, Om Yudi, ada juga Pak Paulus Kumala, Ibu Dewi Ros, Toto Blendrang, Anas Wahyu, Abah Waisel, Ibu Endang Hastuti, Bu Santi Endrawati, Ava Republik, Bu Genu. Terima kasih juga untuk Pak Petrus Cestu, Bu Wayati, Pak Roni Kristian. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Waluyo Adi, Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Pak Tony, terima kasih untuk pagi ini, Tuhan memberkati. Om Aliani, dukungan doanya nanti di akhir acara. Selamat pagi juga untuk Bu Anis. Jangan menunggu memiliki segalanya untuk bersyukur, syukuri yang ada dan percayakan sisanya kepada Tuhan. Amin, terima kasih. Nanti kita akan doakan bersama ya untuk anak-anak yang mulai hari ini ujian tengah semester, kiranya hikmat Tuhan turun atas setiap putra-putri kita. Kita akan dengarkan bersama pagi ini dari Yusa Sujarwo yang sudah kami persiapkan lewat satu pujiannya, Gandol Gusti.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program kita akan tutup ya. Dan kita akan berdoa bersama untuk beberapa nama yang sudah bergabung. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena hari ini kami bisa menyelesaikan persekutuan udara Praise Lord program. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan biarlah melalui firman Allah yang hari ini kami dengarkan, biarlah ketika itu bergantung kepada kami, biarlah kami menjadi pembawa-pembawa damai. Kami tidak menimbulkan pertikaian, kami tetap menjaga diri kami menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kemuliaan Allah boleh dinyatakan bagi kami semuanya. Ampuni kami Tuhan ketika kami mudah tersulut emosi, sehingga kami menjadi orang yang gampang membawa pertikaian. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami disanggupkan, kami dimampukan. Jikalau itu bergantung kepada kami, Tuhan tolong kami, supaya kami benar-benar menjadi saksi-Mu, garam dan terang, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Bahkan atas mereka yang tidak bergabung pun, kami tetap meminta supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Engkau yang akan memberkati berlimpah-limpah atas siap pendengar terkasih yang sudah bergabung, Ibu Endang Hastuti, Abah Waisal, Bapak Paulus Kumala, Om Yudi, Mas Yustadi, Ibu Kartini Raharjo, Pak Kristianto Fatoni, Rahman Diski, Tumiem, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang buka jalan. Kami juga berdoa untuk Pak Purmanam, Ibu Ira dalam usahanya, Furin. Tuhan memberkati Ibu Kamila, Ibu Yuni yang ada di Gayam. Kami juga berdoa untuk Pak Kian, Ibu Ian yang ada di Sidoarjo. Untuk Ibu Aci, Pak Suko Widodo, Pak Wiji, Tuhan memberkati usahanya. Berdoa untuk Tato, Tuhan memberkati Bapak Setia Budi, Felicia, untuk putra-putrinya yang saat ini mulai ujian. Bahkan untuk anak-anak dari Ibu Anis juga. Bahkan semua pendengar yang mempunyai putra-putri yang hari ini mulai ujian tengah semester, Tuhan berikanlah hikmat, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bisa mengerjakan setiap soal dengan baik. Berdoa juga untuk Bapak Dwi Lahar, Bapak Waluyo Adi, Pak Tony dalam kesehatan matanya, Om Aliani juga, untuk anak, cucu, opah, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Apa yang dicita-citakan, apa yang dipergumulkan, apa yang menjadi kerinduannya di waktunya Tuhan, biarlah itu kami melihat bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih buat negara kami yang telah Tuhan izinkan sampai saat ini masih ada. Tuhan yang akan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan hikmat kebijaksanaan. Bahkan saat harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini dihadapi bangsa kami, mereka boleh mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga setiap daerah-daerah yang saat ini rawan terkena bencana, umat Tuhan berseru terus kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, menjawab,
bahkan mendatangkan pemulihan. Bukan hanya pemulihan secara jasmani, tetapi pemulihan secara mental, pemulihan secara rohani, itu juga yang kami rindukan. Lawatan Allah, kasih Allah boleh dinyatakan. Supaya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus, mereka tetap meyakini tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik di tengah-tengah keadaan yang terjadi. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan yang akan memberkati Radio Star FM, dimanapun radio ini bisa didengar. Engkau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Apa yang ditabur dalam pelayanan misi ini, kami meyakini tidak akan pernah menjadi sia-sia, tapi di waktu Tuhan akan menuai, bahkan sampai 100 kali lipat seperti yang Tuhan janjikan. Terpujilah namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti, kami tetap meminta supaya Tuhan sendiri yang menyertai, alat-alat yang kami gunakan diberikan kelancaran, bahkan Radio Star FM membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan terkasih pagi ini saya Eva Prasanti pamit, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan di Morning Classic pagi hari ini, Senin 28 September 2026. Semoga apapun yang kita kerjakan pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Yang masih di dalam perjalanan ditibakan sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani awal aktivitas Anda.

0: Bu, aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih. Bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: 105,5 Star FM. Baik, menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya pagi hari ini. Diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 10 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 51 menit waktu Star FM. Dan saya menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini, ada Bapak Asin di kawasan Situbondo menyampaikan cuaca sedang panas begitu ya. Oke, sudah tanggal tua tetap semangat bagi yang bekerja menunggu gajian. Tetap semangat dan selalu bekerja seperti untuk Tuhan. Salam buat seluruh para pendengar Morning Classic dimanapun berada. Terima kasih, salam sehat selalu, God bless you. Oke, terima kasih buat Pak Asen dan juga ada Roni Christian ya.
1: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out the FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjep deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
11: minyak gosok, cap tunggal.
10: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
11: minyak gosok, cap tunggal.
10: Lah, kalau sakit perut atau mules,
11: ya minyak gosok, cap tunggal.
10: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, teman halimu, cerahkan duniamu. Baik, 30 menit memang waktu yang sangat singkat sekali ya untuk mendengarkan komposisi-komposisi klasik seperti ini. Namun jangan khawatir, Morning Classic ini hadirnya setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Baik, saatnya saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Komisi B DPRD Kota Surabaya berencana segera memanggil pihak Pemkot dan manajemen Valhalla Spectacle Club usai mencuat informasi dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di area klub malam yang ada di Jalan Kombes M. Duriat itu. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Muhammad Mahfud menegaskan sejak awal pengurusan izin, manajemen dan pemilik sudah sepakat tunduk di bawah aturan pemerintah daerah nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan serta Perda Kota Surabaya nomor 8 tahun 2024 tentang fasilitasi P4GN. Dalam dua perda itu, manajemen dan pemilik wajib untuk menjaga agar tidak terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tempat usaha. Selanjutnya dari Mojokerto, pemerintah kota Mojokerto terus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui fasilitas fisik. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Run for Your Life yang digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto di Taman Bahari Mojopahit. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Mojo Health Fest 2026 ini digelar melalui program One OPD One Event. Run for Your Life menyediakan dua kategori lari, yakni 3 km dan 5 km. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari sinergi Dinkes PPKB Kota Mojokerto bersama Ikatan Dokter Indonesia se-Jawa Timur. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar 27-34 derajat Celcius, kelembapan 36-78%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 28 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, kembali saya Eva Prasanti bersama Anda untuk program Star Memory ya. Selama 3 jam ke depan dan warga Star bisa mendengarkan lagu-lagu hits, lagu-lagu yang akan membuat kita bernostalgia bareng. Silahkan bergabung, kirimkan WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan dari Teti Kadi dengan Sepasang Rusa. Kami akan hadirkan lagu berikutnya dari Iwan Fals dengan Mata Indah Bola Pingpong.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan ada satu lagu Hong Wilaheng di menit ke 19 ya, lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Dan untuk warga Star yang sudah bersama dengan program Star Memory, tetap semangat menjalani segala aktivitas dan Tuhan yang memberikan kelancaran. Sudah siap menaklukkan hari ini, warga Star? Biar aktivitas harian lancar dan tetap tampil prima di hari penting, jangan lupa, jangan sampai badan drop ya gara-gara kurang darah atau anemia. Makanya sebelum berangkat ngampus atau ngantor, rutinkan minum Livron Biplex, suplemen kesehatan terjangkau yang efektif bantu atasi dan cegah anemia karena kekurangan zat besi. Tenang saja, dosis zat besi, asam folat dan mineralnya ini pas banget untuk tubuh, plus efek samping ke pencernaan minimal banget, jadi bebas mual. Tabletnya kecil, gampang ditelan, dan kemasannya praktis dibawa kemana-mana. Livron sudah dipercaya 3 generasi sejak tahun 1957, aman diminum, cukup 1 tablet setiap hari. Dapatkan Livron Biplex di apotek terdekat atau e-commerce kesayangan Anda sekarang. Baik, kita akan mendengarkan lagu yang lain ya. Kami akan hadirkan dari Green Day dengan Last Night on Earth.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo,
2: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih,
2: pun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: 105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat. Kepala pusing, bersin terus. Kadang meler, kadang mampet. Sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum?
9: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
8: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh.
11: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 5,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan lagu dari Fadel Shakar lewat satu lagu yang berjudul Ya Gaib. Di tahun 2003 lagu ini sudah dirilis begitu ya. Untuk warga Star yang sudah menginginkan lagu ini, selamat mendengarkan. Dan yang lagunya sudah ditulis di WA, belum saya hadirkan, harap bersabar. Nanti satu demi satu akan kita dengarkan bersama. Terima kasih untuk Dila, Kaila, Tiara, Nila. Ada Diana, Pak Tris yang ada di Perum Jasmine. Bu Iskarimah, Dian, Cak Kencur yang ada di Ndawe. Cece, Ayah, Lina, Anita, Nur. Ada Shirley, Caca, Okta, Dini, dan juga Nizam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lagunya juga banyak kami sudah hadirkan. Kalau ada yang belum, berarti lagunya belum waktunya terhadirkan. Karena bisa jadi minggu kemarin sudah hadir, atau mungkin belum masuk di Star Memory begitu ya. Baik warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya Rp10.000 saja per siswa. Sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tinggal hubungi Star FM di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami at starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain ya. Kami hadirkan lagu berikutnya untuk kesempatan kali ini dari Lila dan Lagi.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
2: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
2: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month. Warga Star di tahun 2023, Darbo Geng atau Daru mendatangi kantor bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk membantunya melepaskan cincin di jari manisnya. Setidaknya kurang lebih 1 minggu ya, cincin itu tidak bisa dilepas di jarinya sehingga membuatnya bengkak. BPBD

lalu menerjunkan beberapa petugas untuk membantu melepaskan cincin itu. Setelah melalui berbagai upaya, akhirnya petugas memilih cara untuk memotong cincin menggunakan gerinda berukuran mini. Baik, untuk kesempatan kali ini yang akan kami hadirkan satu lagu dari Darboy Gang ya, dengan Wong Sepili. Kita dengarkan bersama untuk pagi hari ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Sudah jam 10. Tinggal 1 jam lagi ya kebersamaan kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Pak Hans. Hati adalah tanah yang subur. Apa yang kau tanam itu yang akan tumbuh dan kau tuai. Tanamlah yang baik, maka akan menuai kebaikan. Selamat pagi, terima kasih Pak Hans. Selamat bergabung juga untuk Mavalia. Untuk lagu yang dipilih ini belum masuk di Star Memoria ya. Bu Anis yang ada di Bangil, terima kasih. Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan, terima kasih. Bu Nini, saya hadirkan tadi Ani Carrera ya, Cintaku Tak Akan Berubah. Bu Ira yang ada di Sidoarjo, Nana yang ada di Pasuruan, Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam, terima kasih. Pak Ali Husen, lagu yang Anda pilih ini ternyata minggu kemarin sudah hadir, Pak. Jadi saya tidak bisa hadirkan ya. Terima kasih Mama Arum yang ada di Probolinggo. Celine Dion-nya tadi sudah muncul. Om Yudi juga lagunya tadi sudah kami persiapkan dari Cliff Richard. Sebentar lagi muncul Mas Hendrik. Lagunya sepertinya menjadi akhir begitu ya untuk perjumpaan kita di Star Memory. Terima kasih untuk Pak Bambang yang ada di Pasuruan. Lagu dari Teresa Teng ya, nanti yang akan kami hadirkan. Mas Franky yang ada di Bangil, Bams yang ada di Sidoarjo, terima kasih untuk Mbak Sapuro yang ada di kawasan Sidoarjo juga. Terima kasih sudah bergabung. Sepertinya lagunya Mbak Sapuro tidak bisa kami hadirkan karena waktu yang saya miliki tinggal sedikit lagi begitu ya. Baik warga Star, kita akan lanjut. Kami sudah persiapkan kali ini satu lagu dibawakan oleh Cliff Richard, pilihannya Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam

0: 105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Di suatu senja, di musim yang lalu,

program ini. Mas Iki, terima kasih. Jikustiknya tadi sudah muncul, Abah Waisal, ada Revi Ananda, Jamal Mirdad Ananda tadi sudah hadir ya. Echa, terima kasih. Kiss dengan Forever tadi juga sudah kami hadirkan. Roman, terima kasih. Diva Ananda, mesranya sudah muncul. Anjina Viva, lagunya tadi sudah hadir. Ramestiani, Aladin, dan juga Pak Asyen, terima kasih lagunya. Mohon maaf sekali saya tidak bisa hadirkan ya, karena waktu yang saya miliki terbatas. Tapi kalau mungkin ada lagu manca yang ingin didengarkan, monggo bisa dikirimkan melalui WA. Selamat bergabung untuk Hasdi. Ada Muhammad Yudi Bejo, Hendrik Bit, Aladin, Pak Asyen, Nana Rebecca, Mas Franky, Echa, Roger, Revi, Abah Waisal, Toto Blendra, Mas Iki, ada juga Ancina Viva, Diva Ananda, dan juga Roman. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk hari ini. Baik warga Star, di program Star Memory kami akan hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Earth, Wind and Fire ya, lewat satu lagu yang berjudul After the Love Has Gone. Kita dengar bersama untuk kesempatan kali ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition, Mbak.
3: Blaen. Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya. Dan selanjutnya Uzi Aulia berikutnya yang akan menemani Anda untuk program Star Get. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat

0: Plus.
1: Di Port Lincoln, Australia Selatan, setiap tahunnya digelar Festival Tunarama. Di festival ini ada beberapa atraksi menarik di dalamnya, seperti kompetisi kepleset dan balap onta. Tapi yang paling menarik perhatian justru kompetisi melempar tuna. Untuk bisa memenangkan grand prize-nya, para kontestan harus melempar seekor tuna dewasa seperti melempar sebuah palu. Yang unik lagi, ikan tuna yang digunakan dalam kompetisi ini adalah ikan tuna yang sudah busuk.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, gimana kabarnya? Bulan September tinggal 3 hari lagi. Di kalender 28 September hari ini, di hari Senin, kembali Star Gate menyapa Anda dari jam 11 siang sampai nanti jam 2 siang. Dan ada saya Usi Aulia yang bertugas. Sudah dibuka dengan lagu dari Elvy Sukaesih, ada bisik-bisik tetangga. Emang kalau punya tetangga tuh gak bisa gitu ya, kita gak ada bisik-bisik, ada aja informasinya. Mulai dari berita dunia sampai berita RT sebelah. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Eri Suzan. Kali ini bukan bisik-bisik, tapi jangan buang waktuku.
1: Sudahlah, aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku.

0: kata bisa dipaksa dengan kita. Udah dialahkan bila kau tak suka padaku, jangan buang waktuku.
1: 105,5 Star FM, betul kata Eri Suzan, jangan buang waktu. Jadi kalau mau bergabung dengan Stargate, jangan buang waktu. Langsung kirim pesan singkat lewat 081-831-0755 atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Sekarang menggantikan lagu dari Eri Suzan, sudah siap Gita KDI dengan Cinta Kau Telah Datang.

105,5 Star FM dari film Jump We Meet, atau kalau diterjemahkan When We Meet, ketika kita bertemu. Film yang dibintangi oleh Kareena Kapoor dan Shahid Kapoor, rilis tahun 2007. Yang menarik, salah satu soundtracknya yang baru saja kita dengarkan, Ye Ishqe Hai, ini dinyanyikan oleh Shreya Ghoshal. Banyak yang bilang kalau tune atau nuansa musiknya atau irama musiknya ini mirip dengan lagu dari penyanyi Indonesia, yaitu Anggun Cipta Sasmi yang judulnya In Your Mind. In Your Mind sendiri adalah lagu yang dirilis Anggun tahun 2005 atau 2 tahun sebelum filmnya sendiri rilis. Kemiripan ini mungkin karena sama-sama ada nuansa Arabian-nya gitu di nuansa musiknya gitu, dan banyak yang bilang mungkin nih lagunya Ye Ishqe Hai itu terinspirasi dari In Your Mind. Tapi sebenarnya justru lagu ini sendiri mirip dengan lagu Bollywood yang rilis tahun 1994 yang berjudul Rup Suhana Laktahi, yang diaransemen yang mana musiknya itu diaransemen oleh salah satu komposer terkenal Bollywood yaitu A.R. Rahman. Tapi kita sebagai penggemar, kita nikmati karya mereka selama itu memberikan efek positif. Dan buat yang juga suka dengan lagu-lagu Bollywood, boleh juga bergabung dengan Stargate Asoy siang hari ini. Boleh lewat WhatsApp bergabungnya, atau komen di media sosial juga silakan. Atau mungkin lebih suka dengerin lewat streaming online, Anda bisa dengarkan lewat radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Selamat siang untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang ingin mendengarkan lagu Asmara Kelapa Muda dari Ina Cynthia featuring Solid AG. Menyapa segenap kru dan warga Star semuanya, selamat menyimak Stargate Asoy yang selalu jaya mengudara, dan salam dan dalam salam sehat. Ini gimana Pak maksudnya Pak? Salam sehat dan bahagia. Berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam. Langsung kami hadirkan kolaborasi Ina Cynthia dan Solid AG dalam Asmara Kelapa Muda.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Game, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
4: Star Game.

105,5 Star FM, lagu dari Mas Habi. Salah satu legenda musik dangdut Indonesia yang baru saja hadir dengan Kesunyian Jiwa. Lagu ini kebetulan di request sama Om Yudi di Probolinggo. Selamat siang Om. Terima kasih sudah bergabung. Selamat bertugasnya buat saya. Tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Om Yudi. Semoga Anda juga selalu dalam keadaan sehat. Dan juga ada Pak Fadli yang request lagunya Asep Irama ini, ngomong-ngomong judulnya apa. Tak pilihkan terserah, gak apa-apa ya. Salam buat teman-teman Rustic Frame. Selamat beraktivitas semuanya, sehat.

Semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih sama-sama. Tapi kita sekarang dengarkan dulu lagu yang di request dari Asep Irama. Ini mudah-mudahan betul lagunya. Kami pilihkan Bunga Teratai.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
6: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengar

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear,
5: asai.

105,5 Star FM dari Iis Dahlia baru saja hadir dengan Tanda Cinta. Emang di liriknya lebih sering terdengarnya itu Tanda Kasih. Makanya dipikirnya judulnya Tanda Kasih, tapi yang benar Tanda Cinta. Selamat siang juga untuk warga Star yang baru tune in di frekuensi ini. Saya menyapa dulu untuk Mas Safi'i di Rejoso yang request lagu dari Jota RG, judulnya Terserah. Oh, ini Terserah lagi ya. Mudah-mudahan pilihan kami nanti cocok untuk Anda. Untuk yang baca, terima kasih sama-sama. Juga ada Bu Lili di Krian Sidoarjo yang request lagu berjudul Menyesal. Ini lagu favorit katanya. Dan siang ini begitu panas, sama. Saking panasnya sampai berasa badan ini kering banget gitu ya. Salamku untuk semuanya saja yang lagi nyimak Stargate Asoy tanpa terkecuali. Untuk yang lagi siaran, makasih, semangat selalu meskipun hawanya panas. Oke. Terima kasih untuk Bu Lili di Krian Sidoarjo. Langsung saja kita dengarkan Bingkisan Luka dari Jota RG.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
5: ngapain toh Bu?
4: Sampahnya
5: kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
4: Loh, ya jangan, Pak.
5: Kenapa?
4: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
5: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
4: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
5: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
4: Nah itu tahu.
5: Ya tahu toh.
6: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
7: Star, saya Irwanda Akademi.
8: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju,
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

105,5 Star FM. Rilis tahun 2006 dengan judul Kiamuch Hepiar Hei. Lagu ini bisa kita dengarkan lewat film berjudul Wolamhe. Dan yang menarik adalah, betul, kayak lagunya Peter Pan ya mbak ya. Peter Pan atau Noah, sama aja. Waktu masih format Peter Pan, mereka punya lagu judulnya Tak Bisakah. Yang ini salah satu hitsnya Peter Pan. Dan ketika dibikin Kiamuch Hepiar Hei, kemudian viral di Indonesia, para sahabat Peter Pan pada saat itu, sekarang sahabat Noah ya, langsung pada heboh. Ini ada apa? Kok ada kasus penjiplakan yang nyata-nyata dari A sampai Z nggak begitu banyak berubah? Padahal biasanya mah lagu Indonesia yang ngejiplak ya. Ini kok tumben-tumbenan lagu luar yang nyamain kita. Lagu ini juga bahkan dibawakan di panggung reality show pada saat itu. Bukan reality show ya, lebih ke kayak talent show. Yang mempertemukan para idol dari berbagai penjuru dunia. Dan tayang di televisi Indonesia. Sempat ada langkah yang diambil dari pihak label Peter Pan sendiri. Ketika lagu ini kemudian viral. Dan banyak diperbincangkan. Mereka sampai bertemu dengan komposernya. Kemudian dari pihak labelnya sendiri di India. Untuk kayak mengambil langkah tegas dari hak cipta lagu Kiamuch Hepiar sendiri. Oke, selamat siang buat yang sudah request di program Stargit Asoy. Yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut modern, sabar, nanti Anda bisa bergabung dengan Stargit Sik Asih alias Stargit 2. Selamat siang untuk Cameng Mustika yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Dari Om Yudi juga selamat siang, tadi lagunya sudah hadir ya Om. Dan kemudian ada Abah Waisel, selamat mendengarkan Stargit Asoy. Sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Armet, Ada di Balik Cadar Biru.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Penyanyi yang sekarang lebih aktif sebagai host acara bincang-bincang di televisi. Walaupun dulu ketika dia lagi bisa dibilang kayak yang bukan awal banget, tapi ketika awal-awal muncul dan mulai masuk ke dunia acting, banyak banget beritanya, berita yang bikin heboh. Padahal bakatnya itu juga gak kalah mengagumkan, tapi ketutup sama berita-beritanya yang lebih bisa dibilang ketika dia kontra dengan selebriti lain gitu. Dewi Persik baru saja hadir dengan Aku Suka. Ada yang anak-anaknya suka banget belajar. Belajar apa aja, warga Star. Ketika dia menemukan sesuatu yang baru atau ketika berhubungan dengan teknologi, tentang radio misalnya, kalau di zamannya Gen Alpha gitu kan, namanya radio udah bisa dibilang gak terdengar oleh mereka gitu, gak familiar dengan mereka. Tapi bukan berarti radio ini tidak menarik. Justru yang menarik di sini adalah karena radio ini mudah sekali beradaptasi dengan berbagai tren teknologi. Salah satunya dengan tren digital. Nah, biar anak-anak ini makin akrab dengan radio, makin kenal dengan berbagai macam media informasi, boleh banget kalau diikutkan program Star Kids, programnya Star FM yang membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran para generasi muda. Para murid, entah itu dari TK atau SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, tentang profesi penyiar, tentang public speaking, tur radio, dan pastinya ngerasain siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Kalau mau lihat keseruan kegiatannya, bisa cek Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan.

Selamat siang untuk yang baru bergabung lewat jalur WhatsApp. Di sini saya ketemu dengan Ayu dari Pandaan. Selamat siang, yang request lagu judulnya Hum Nafa Meri, lagu Bollywood ya, rilisan tahun 2018 itu. Ada Bu Muda. Bu Muda, selamat siang, selamat beraktivitas. Request lagu Bollywood juga dari film Zalima. Kalau Zalim gak ada Ibu, kurang huruf A, gak apa-apa. Tapi sekarang kita dengarkan dulu dari film Hum Nafa Meri.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
6: minyak gosok tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
6: minyak gosok tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
6: minyak gosok tunggal.
5: Pokoknya, semua pakai
6: minyak gosok tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
3: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
2: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
4: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
8: Asai.
7: Star Gear.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
7: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
8: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out the FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Stargate.

105,5 Star FM dari Yopi Latul featuring Emma Farani dengan Perawan dan Bujang baru saja hadir. Tadi juga melanjutkan beberapa lagu yang sudah di request oleh warga Star. Tadi ada soundtrack dari film Zalima, judulnya Pehlek Hi Kayamat. Ini requestnya Bu Muda Govinda. Selamat mendengarkan Ibu. Dan juga ada Kais dan Laila dari Joni Iskandar. Ini permintaannya Cak Kencur yang ada di Grati Pasuruan, menyapa Abah Yunus, Rafa Kinan, kemudian Mama Arum, Mas Frankie, Ibu Lili, Pak Purmata, Purin, dan semua warga Star. Buat yang baca, terima kasih. Sama-sama. Dari Alfian di Pasuruan Kota, request lagu Ida Laila judulnya Munafik. Sudah hadir juga tadi ya. Nah, doain sehat dan sukses selalu buat Kak Uzi dan Star FM. Makin jaya di udara. Kemudian ada juga L di Sidoarjo yang request lagu Egois Dong, kalau enggak lagu Bollywood yang Janam-Janam. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum itu warga Star mau ngingetin lagi untuk selalu menjaga kesehatan. Dan caranya ini banyak sekali. Salah satunya dengan sedia minyak gosok cap tunggal. Kenapa tuh kok harus minyak gosok cap tunggal? Karena mengandung bahan-bahan alami dan ini ampuh untuk menghilangkan pegal-pegal badan. Karena kalau kecapean ini salah satu pintu masuknya sakit. Kalau kita nggak istirahat dengan cukup. Nah makanya minyak gosok cap tunggal bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi capek-capek setelah beraktivitas. Apalagi untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga gampang sekali, bisa ke apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riat Bangil. Sementara untuk Anda yang tinggal di Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita sekarang masuk dulu ke segmen Star of the Month. Seperti biasa di Star of the Month, kita masih membahas tentang Dar Boy Gang dan karya-karyanya. Salah satu yang terkenal banget dari Dar Boy Gang, Anda pasti tahu lagu Mendung Tanpa Udan. Mendung Tanpa Udan ini sebenarnya lagu patah hati ya, lagunya orang putus cinta. Tapi waktu itu tuh ada dance challenge-nya dan itu viral banget. Di YouTube saja pada saat itu sampai ditonton sampai 89 juta pemirsa, bahkan terus bertambah sampai saat ini. Kemudian di TikTok sendiri pada saat lagi viral itu sampai digunakan oleh 753 ribu pengguna. Nah meskipun berbahasa Jawa, ternyata yang kenal lagu ini gak cuma orang Indonesia, tapi juga viral sampai ke luar negeri. Bahkan ada dua grup idol pada saat itu, idol Korea Selatan yang bikin konten dengan lagu Mendung Tanpa Udan, yaitu NCT Dream dan Rise. Berkat kesuksesannya, lagu ini kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel oleh Fairuzul Mumtaz yang menggambarkan ceritanya berdasarkan tema dan suasana dari lirik lagu sendiri. Kemudian juga dari novel diadaptasi ke layar lebar oleh Chris Budiman dan Gianluigi Kristoikov sebagai sutradara dan penulis naskah. Ada yang udah nonton belum? Langsung kami hadirkan Mendung Tanpa Udan.

0: Mom.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik, asai,
12: asai, asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Yunita Ababil baru saja hadir Warga Star dengan judul Lagu Untukmu. Tentu saja lagu-lagu kami untuk Warga Star yang siang hari ini masih semangat beraktivitas. Biasanya kalau udah siang ini, kalau sudah kerja dari pagi, nah siangnya itu suka mendadak lemas dan kurang fokus ya. Bisa jadi itu gejala anemia loh. Nah, pas lagi makan siang, sekalian lengkapi kebutuhan gizi Anda. Ada Livron Biplex, solusi praktis dan enteng di kantong buat memenuhi kebutuhan harian zat besi, vitamin, dan mineral Anda. Khususnya untuk para perempuan aktif biar tetap berenergi sepanjang hari. Tenang aja, gak perlu takut begah atau mual pas lanjut kerja karena Livron Biplex ini diformulasikan aman dan minim efek samping pencernaan. Cukup diminum 1 kali sehari 1 tablet setelah makan siang. Ukuran kemasannya pas di kantong atau tas kita dan gampang banget dibeli di apotek maupun toko online. Yuk cegah anemia bareng Livron Biplex, badan seger, kerjaan beres. Kita lanjut dulu dengan lagu dari film Dilwale, ada Janam Janam.

105,5 Star FM. Film yang disebut-sebut membawa kembali pasangan legendaris Bollywood. Ada Adil Wali. Ini Adil Wali tahun 2015 ya. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, bagi warga Star yang bisnisnya sekarang sedang berjalan, mulai dikenal luas, jangan berhenti untuk semakin mengenalkan bisnis Anda, terutama lewat promosi. Salah satunya itu bisa menggunakan Dinet Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, juga pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Ada juga fitur namanya team messaging yang bisa kita pakai, yang bisa Anda pakai untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, yang pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, warga Star di NetDreams juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, juga kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi akan makin mempermudah Anda dalam menjalankan perusahaan. Kalau mau berlangganan di NetDreams, silahkan hubungi 0341-408-93 kali jika bisnis Anda di wilayah Malang dan sekitarnya. Atau 031-548-0500 jika bisnis yang sedang Anda jalankan berada di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Rike, ada Hayalan Anak Berawan.

0: Madre Galina.
1: Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pacar dunia akhirat dari Rita Sugiarto membawa kita ke penghujung program Stargate Asoy. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi karena Anda akan ditemani lagu-lagu dangdut modern dalam Stargate 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Sebagai penutup kami hadirkan Suci Dalam Debu dari Manis Manja.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 28 September 2026. Polda Jawa Timur memberikan pendampingan kepada para korban dugaan kekerasan yang menimpa sejumlah siswa SMP Negeri 18 Kota Malang. Dikutip dari Berita Jatim, pendampingan dilakukan untuk memastikan para korban mendapatkan dukungan dan pemulihan setelah kasus yang bermula dari persoalan seragam lurik viral di media sosial. Kepala Bidang PPA PPO Polda Jatim Kombes Pol Gani Setianingrum bersama Kanit PPA Polresta Malang Kota Ibtu Husnul Khotimah mengunjungi para korban dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial setempat sebagai bagian dari penanganan dan pemulihan. Selain memastikan pemulihan korban, kepolisian juga masih mendalami kemungkinan adanya korban lain di SMP Negeri 18 Kota Malang. Berdasarkan data awal, terdapat siswa yang mengalami luka lebam. Berita selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan beberapa perhiasan diduga emas dan mata uang asing dalam penggeledahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, temuan ini menjadi petunjuk bagi penyidik bahwa ada penerimaan-penerimaan tunai dalam bentuk falas. Penyidikan dalam penerimaan itu untuk apa, siapa, dan dari mana, dan tentunya sejak kapan praktik dilakukan akan dilanjutkan. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mendengarkan acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Lewat kemunculan Akbar Chalai bersama Zina Kal dan Cilok Cilik gitu ya, lewat enggak dulu. Ketemu lagi bareng saya Bang Jono yang siap menahan rasa kantuk Anda jika tengah jalan aktivitas untuk tetap melek sampai dengan 5 sore nanti lewat deretan lagu dangdut modern kekinian yang bakal diluncurkan di Stargate sesi yang kedua. Kita ketemu di awal pekan hari yang ke-28 bulan September 2026. Usai kemunculan Akbar Chalai bersama Zina Kal dan Celok Cilik, saya pun siap menghadirkan kolaborasi antara Putri Tanjung bersama Mario G. Cloud dalam Dulu Memang Cinta. Stargate 2, Sik Asik.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
6: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

105,5 Star FM yang baru saja saya pajang di urutan ketiga yang mengawali kebersamaan kita di Stargate 2 ini. Ada tampilan kolaborasi lagi, jadi belum ada yang tampil sendirian ya, mulai dari awal sambil yang lagu ketiga. Sementara yang barusan adalah kolaborasi antara Echo Show bersama Della Monica dan DJ Desa. Mereka baru saja hadir dalam satu nomor bertajuk Bawa Santai yang dirilis pada seputaran Maret tahun kemarin begitu ya. Sebuah lagu yang mencoba mengangkat tema tentang pilihan hidup seorang yang memilih untuk menikmati kesendirian alias menjomblo tanpa harus merasa kesepian atau juga terbebani oleh omongan orang lain. Nah, setelah ini saya juga sudah siap merangkum ya deretan lagu dangdut modern kekinian pilihan dari warga Star yang bisa dikirimkan lewat WA kami 0818310755 atau juga bisa dikirim lewat sosial media kami di Facebook. Temukan terlebih dahulu untuk postingannya sebelum lanjut tulis di kolom komentar untuk requestnya. Saya ketemu dulu dengan beberapa teman PDW yang sudah hadirkan beberapa lagu pilihannya seperti Seva yang inginkan Simak Kirang, Novi menantikan Wirang, sedikit beda huruf aja ya, Kirang dan Wirang gitu ya. Kemudian ada Marwa yang hadirkan Tamu Undangan, terus ada juga Zam yang menunggu CLBK. Sementara itu di luar sana ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen menyapa Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Arum, Mas Frenki, Ibu Lili, Bapak Purmanam, Furin, dan semua warga Star lewat satu lagu yang bertajuk Taman Juruk atau Turumu Miring. Oke, yang sudah siap menyambung Echo Show bersama Della Monica adalah Tasya bersama Ria Viola lewat Kirang.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
4: Minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.

0: Jorge.
1: In the house.

105 Star FM untuk Novi yang sudah menghadirkan nomor bertajuk Wirang ini. Saya munculkan versi yang beda begitu ya, yang dihadirkan oleh Suliana, di mana dia ini sempat mencuri perhatian saat membawakan lagu dari Denny Caknan ini dengan nuansa yang bernuansa orkestra yang cukup berkelas. Suliana membawakan lagu ini dinilai cukup berhasil ya, dengan kemasan musik ala orkestra, di mana penampilannya menjadikan lagu ini terdengar berbeda dari yang dibawakan secara orisinil oleh Denny Caknan. Oke, penampilan Wirang dari Suliana ini sudah bawa kita sampai di berita yang ke-38 dari 2 siang waktu Star FM. Di Facebook sudah ada beberapa yang bergabung, seperti Abah Waisal Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Menyatu saja tanpa request seperti biasanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Demikian halnya Tumiar Idawati yang merapat dari kawasan Medan. Ada Dewi Hana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditunggu lagu bertajuk Rasah Bali, gitu ya. Oke, lagunya bakal dipersiapkan di nanti untuk Aska. Oh, Denny Krismono yang ada di kas. Oh, bukan. Dewi Hana, gitu ya, yang sudah merequestnya. Sementara itu ada Denny Krismono yang ada di kawasan Jangur Probolinggo yang menantikan Naikila atau Danang. Oke, siap. Saya balik lagi ke WA untuk ketemu dengan Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo yang menantikan Pica-Pica. Ada juga Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Target 2, Sik Asik. Sayang sekali setelah saya cek ya, Kesucian Hati versi dari Farel Prayoga itu belum kami punya, yang tersedia versi lain gitu ya. Bapak Purmana menginginkannya buat disimak bareng Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Yudi Probolinggo, Cak Kencur yang ada di Dawe, Mas Adi, Mas Franky, Cak Mus yang ada di kawasan Rombo, Putune Mbah Man Lekok, kemudian Mama Arum, Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo, Bu Ira, ada juga Bu Ima, Furin, Mike, dan Mak Meduro. Oke, thanks juga untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo yang siang jelang sore hari ini ikutan bergabung dan pengen dengar Denny Caknan hadir dalam Ngawi Nagih Janji. Baik, sudah cukup banyak ya nomor-nomor yang masuk dalam antrian. Segera kita simak bersama saja satu persatu. Ini waktunya saya hadirkan CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali, versinya Gita Yubi.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Hai warga Star, saya Imei.
7: Jangan cintai aku lagi. Jangan sayangi aku lagi.
6: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

Terus lima kembali Mas Rafam untuk satu nomor bertajuk Rasa Bali yang saya hadirkan, yang nuansanya ada ska-skanya gitu ya, agak reggae-reggae gitu. Karena ini tampilan dari Emily Young bersama Ska 86. Semoga cocok untuk yang sudah sempat merequest nomor ini. Kini saya juga ingin ketemu dengan Dewi yang sudah menyatu juga di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargate 2, Sik Asik, yang mau didengar satu lagu bertajuk Luruh Cintaku. Ada juga Sukma yang dari kawasan Panaan yang merantikan Denny Caknan dalam Sigar. Denny Caknan bakal saya satukan nanti dengan Ngawi Nagih Janji begitu ya, yang sudah dipersiapkan dan jadi request dari Om Yuri. Semoga angguk kepala tanda setuju. Halo juga untuk Furin, pengen dihadirkan Nen Osin, judulnya Kamu Cocok. Yang benar judulnya Cocok Deh Kamu gitu ya, bukan Kamu Cocok. Ya Furin, ditunggu ya lagunya, masih agak panjang sih, bisa ditinggal tidur-tidur dulu, jadi nanti pas bangun lagunya udah komputer kelewatan deh. Di Facebook ada warga Star yang punya nama akun Rausah Khawatir. Lagu yang ditunggu katanya dari Denada, Pitik Gemoy judulnya ya. Oke, siap. Baik, ini saya bakal segera lanjut saja hadirkan tampilan berikutnya. Giliran Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Bisa simak Juan Reza lewat Pica-Pica.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

Pram yang sudah menantikan kehadiran dari Denada dalam Pitik Gemoy gitu ya. Lagu yang dirilis di seputaran Desember tahun 2023 dicipta oleh J Flow dan Ana Matulesi ini dibawakan oleh Denada. Sudah kita simak bersama.

Baik, kita bakal terus lanjut. Kini giliran saya ketemu dulu yang sudah berkirim WA. Ada Mistari gitu ya. Oh bukan, ternyata Pak Fadli ya yang tersimpan di sini namanya Mistari. Tapi dari Pak Fadli ternyata dengan lagu Lawas ABG Tua, versinya versi apapun boleh. Jadi mungkin ada nuansa baru ya. Oke, nanti dicek. Terima kasih untuk Bapak Fadli. Salam saja untuk anak-anak Rustic Frame. Sudah bergabung juga ada Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menunggu kehadiran dari Guyon Waton dalam menepi gitu ya. Oke. Sedang di Facebook sudah merapat Robert Armatu yang menantikan hadirnya The Virgin dalam Gila Dangdut. Masuk Tekno yang ada di kawasan Tarik Krian. Masuk Pak Eko yang jadi materi pilihannya buat dihadirkan di Stargate 2 Sik Asik ini. Ada juga Om Yudi yang sudah muncul juga di Facebook. Kasih info saja kalau bergabung via WA, lagunya pun sudah dihadirkan tadi, tampilan duet antara Denny Ceknan bersama Darboy Gang dalam Ngawi Nagih Janji gitu ya. Baik, sekarang kita bakal geser ke nomor berikutnya. Satu lagu yang sudah ditunggu oleh Furin, Neng Osin, lewat Cucok Deh Kamu.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the house.

105.5 Star FM untuk tampilan barusan Guyon Waton dengan Merepi. Saya jumpa kembali Fahri yang sudah menghadirkannya buat kita simak bersama gitu ya. Semoga terhibur sore hari ini apapun aktivitasnya. Baik, kita masih terus lanjut di program Stargate 2 sampai dengan waktunya habis di 5 sore nanti. Sudah ada yang merapat juga menantikan kehadiran dari Jenita Janet dengan lagu lawasnya Di Reject. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu ada juga Mas Frankie yang dari kawasan Bangil sudah join juga di sini. Sayang sekali kalau Anda inginkan Malagatanya sudah muncul tadi dengan Taman Juruk, jadi praktis nggak bisa dihadirkan lagi. Kayaknya sakitnya sampai di ulu hati, belum ada versi yang lain ya. Biar lebih fixnya nanti saya cek dulu. Kirim sapaan untuk Mas Irul Iskandar, kemudian Mbak Herlina, Om Yudi, ada juga Tumiar Idawati, Albi Faisal, Mbak Angel, Mas Iki, Nana Rebeka, Toto Blendrang, Mbak Yuni, dan semuanya saja. Selamat beraktivitas. Baik, sebelum kita sambung ke nomor berikutnya, tepatnya kita bakal simak satu nomor baru ya, terbilang masih baru karena belum pernah hadir di program Stargate ini dan baru bakal kali yang pertama, meski nomor ini dirilisnya di seputaran Mei lalu. Ini merupakan tampilan dari duo ikonik The Virgin yang kembali menyapa para penggemarnya lewat single bertajuk Gila Dangdut. Nah, perilisan ini juga menandai babak baru perjalanan musik mereka setelah terakhir merilis album di tahun 2024 yang penuh warna baru ya. Sebelumnya The Virgin ini memang dikenal luas lewat lagu Cinta Terlarang yang melekat di hati para pendengar tanah air hingga kini. Nah, kini mereka bereksperimen memadukan distorsi rock dengan irama dangdut dalam karya yang jenaka dan sangat segar. Lagu ini bercerita tentang gengsi yang runtuh saat seseorang diam-diam jatuh cinta pada dangdut yang terdengar asik. Yogi RPH dipercaya sebagai komposer sekaligus produser yang meramu warna baru dari The Virgin dengan sentuhan musik segar. Kolaborasi juga melibatkan Febri XDR dan Ray Brigden untuk menjaga identitas dangdut rock yang kuat tetap terasa utuh. Sementara menurut The Virgin sendiri, kedewasaan bermusik berarti berani keluar dari zona nyaman tanpa batas demi mencari warna baru. Eksperimen ini juga menjadi perayaan keberagaman selera yang sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang hingga akhirnya luluh ya. Sentuhan rap berbahasa Jawa turut memberikan warna personal dalam lagu yang energik dan mudah diingat oleh para pendengar. Dentuman kendang dan gitar berpadu mengajak para pendengar bergoyang sambil melepas beban pikiran yang terasa berat di hari ini. Langsung saja kini kita simak lagu yang terbilang masih anyar dari The Virgin, Gila Dangdut.

Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

Kita masuk di segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Darboy Gang kali ini lewat satu nomor yang sempat viral setelah dirilis, bahkan mencapai 89 juta plays di YouTube, juga digunakan dalam 753 ribu unggahan di TikTok. Meskipun berbahasa Jawa, lagu ini nggak hanya dikenal di Indonesia, bahkan digunakan sejumlah artis internasional seperti NCT Dream, juga Rilze untuk ngonten. Berkat kesuksesannya, lagu ini kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel oleh Fairuzul Mumtaz yang mengembangkan ceritanya berdasarkan tema dan suasana dari lirik lagu itu. Novel ini juga diadaptasi menjadi sebuah film oleh Chris Budiman dan Gianluigi Kristoikov yang berperan sebagai penulis naskah. Lagunya apa? Mendung Tanpa Hujan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Widi, jadi modif mobil juga, Kang?
8: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
7: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
8: Hah? Masa gini aja ditilang?
7: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
8: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
7: Pilih mana? Mobil modif tapi bahayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
9: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
10: In the hole.

105,5 Star FM, sebuah nomor baru baru saja saya hadirkan dari King Nazar yang kembali menyapa para pecinta musik Indonesia lewat single paling barunya yang bertajuk Astaga Naga. Nah, lagu ini kembali mempertemukan King Nazar dengan Pasha Ungu, sosok yang sebelumnya menciptakan lagu seperti Mati Lampu di tahun 2012 ya. Astaga Naga ini menghadirkan karakter musik dangdut yang khas dengan vokal dan gaya panggung King Nazar yang penuh warna. Dan lagu ini diciptakan dan diproduksi oleh Pasha Ungu dengan aransemen Muhammad Aditya Sahid dan dirilis 14 September kemarin. Dari sisi lirik, Astaga Naga bercerita tentang seseorang yang menghadapi pasangan yang memiliki sikap tidak konsisten. Di satu sisi memberikan perhatian dan ungkapan cinta, namun di sisi lain justru menghilang dan membuat perasaan menjadi tidak menentu. Lirik seperti pagi-pagi bilang sayang, siang sore bilang cinta, malam-malam kau menghilang, ini menggambarkan kebingungan seseorang yang menghadapi hubungan yang penuh tarik ulur gitu ya. Dengan lirik yang ringan, jenaka, tapi tetap menggambarkan persoalan asmara, Astaga Naga menjadi warna baru dalam perjalanan musik dari King Nazar. Oke, selamat sore juga. Terima kasih untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo yang sudah menyatu juga di Stargate 2 ini. Lagu yang ditunggu, Goyang Dua Jari atau Goyang Nasi Padang. Disapa Frankie, Reni, Indah, Nana, Sela, dan semuanya. Oke, sebelum kita simak lagunya, kita dengar dulu lagu yang terbilang masih anyar juga dari Laili Suci, Ngunduh Cerita.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hall.

105 kembali bahas Star FM usai dilepas duo anggrek dalam goyang nasi padang gitu ya, yang disuka oleh Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Saya bakal sekedar mengingatkan saja untuk ke Anda kalau Star FM membuka studionya untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran para pelajar TK ataupun SD yang bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan pastinya siaran di Radio Star FM lewat program bertajuk Star Kids. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah dari putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar Radio Star FM. Kami tidak hanya menghadirkan Star Kids, tapi juga menghadirkan bundling kunjungan ke industri, juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, jangan lewatkan kesempatan menarik ini. Segera kontak Star FM di 081-83-107-55 untuk informasi yang lebih lengkap dan detail lagi. Sedang untuk Anda yang ingin tahu keseruannya seperti apa, video liputannya bisa dicek di Instagram atau juga TikTok at Star FM 105.5 atau juga di Star Kids _ Pandaan. Selanjutnya ada Sepin Misa dalam Wis Tatas.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya Cika Senas dengan Joko Tingkir bawa kita di bagian paling akhir dari waktu yang tersedia untuk program Stargadisasi yang kedua. Program ini harus berakhir dan berganti dengan favorit kita yang bakal didominasi munculnya deretan mormor pop Indonesia 3 jam ke depan bersama Fira Sahra. Saya Bang Jarum pamit ya, terima kasih untuk sudah bersama. Saya akhiri tugas dengan hadirkan lagu pungkasan dari Cupi Cupita lewat Bang Toyi.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Tahun 2021, Stephanie Putri merilis mini album pertamanya dengan judul AMPM. Album ini berisi 6 lagu tentang khayalan, renungan sore, dan pertanyaan yang sering muncul di malam hari. Stephanie menulis sendiri lagu-lagunya dan berkolaborasi dengan beberapa produser musik untuk proses produksinya. Lagu dalam album AMPM dibagi menjadi 2, 3 lagu bertema AM dan 3 lagu bertema PM. Album ini juga mendapat review positif dari media seperti Billboard, Teen Vogue, hingga Hollywood Life.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

Fire FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga sahur, ketemu lagi bareng dengan program favorit kita yang hadir 5 sore hingga 7 malam ya. Kalau hari Senin cuma 2 jam, karena gak ada segmen memori kita. Terutama kalau hari Senin edisi Senin Semangat ya, jadi lagu-lagu yang terputar gak ada yang sendu, kalem, melo gitu ya. Itu bisa kamu request di hari selain Senin. Kalau Senin edisi Senin Semangat, mengawali pekan ini biar lebih semangat, biar gak lesu gitu ya. Kasih lagu yang sedikit up, upbeat, yang jedak-jeduk, yang ajaib-ajaib boleh. Pokoknya pop Indonesia 10 tahun ke belakang, karena gak ada memori kita ya. Jadi gak bisa terlalu lawas rilisan 2016 ke atas hingga 2026. Itu yang bisa warga saya request, oke? Silakan hadir di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zara. Jadi kalau hari Senin sebenarnya gak ada fun polling, polling lagu baru maupun topik cinta. Tapi tempo musiknya yang warga saya request itu yang semangat gitu aja ya. Barusan dibuka penampilan dari Adrian Syah Martin, Bukan Salah Jodoh. Selanjutnya giliran Tiara Andini, Gemintang Hatiku.

0: seks, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM
3: Banda. Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM, ada track by Ranwar Gestar yang menggandeng Salma Salsabil, di mana Salma ini dipilih ya oleh Ran karena karakter vokal Salma tuh unik menurutnya, serta pembawaan yang ceria ya. Itu dinilai sangat cocok Warga Star dengan nuansa lagu yang santai dan ceria. Di mana lagu yang bergenre pop ringan ini juga menjadi salah satu track dalam album terbaru Ran yang bertajuk Teater Nestapa. Hey, tunggu dulu. Yang barusan tampil Ran featuring Salma Salsabil. Warga Star, informasi Azam Maghrib hari ini kalender ke 28 September 2026 ya. Azam Maghrib untuk wilayah Pandean Pasuruan sekitarnya akan jatuh di menit 26 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Menit 26 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM, alias sekarang udah menit 26, berarti kali ini kita harus break terlebih dahulu Warga Star. Kita dengarkan kumandang Azam Maghrib untuk wilayah Pandean Pasuruan sekitarnya.

Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah, menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku bukan golongan orang-orang yang musyrik. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba dan utusannya, yaitu untuk mengumumkan kepada manusia dengan mengatakan, inilah jalan Allah, yaitu cara, jalan dan sunnahnya adalah berdakwah, mengajak umat manusia untuk bersyahadat, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dan dengan berdakwah, menyeru kepada Allah atas dasar ilmu yang kuat, keyakinan, dan dalil-dalil yang benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pengikutnya berdakwah dengan cara dakwah beliau atas dasar ilmu dan keyakinan serta bukti-bukti wahyu dan akal.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like di Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Ya, Warga Star, hari ke-28 ya, ngobrolin Darboy Gang. Sebelum lusa 1 Oktober ada bintang baru. Jadi bintang baru untuk Oktober udah kami tentukan hari ini, Warga Star. Tak kasih bocoran ya. Jadi bulan depan itu yang jadi Star of the Month adalah Rock Manca ya. Musisi Rock Manca, tapi rocknya ini yang gak rock and roll banget, melainkan masih easy listening, cenderung sendu-sendu gitu lagunya. Karena kalau musik rock rupanya untuk Star of the Month dibatasi ya, sehingga kami harus memilih yang easy listening atau yang ringan didengarkan, seringan mungkin. Ini grup rock mancanegara ya, vokalisnya cewek, Warga Star. Itu untuk bulan Oktober 2026 ya. Kita tuntaskan dulu untuk ngobrolin Darboy Gang. Berkaca pada kesuksesan lagu Kicau Mania, Darboy Gang menyimpulkan kisah apapun bisa dijadikan karya seni yang menemukan sebanyak mungkin audiens. Tidak hanya tema cinta dan kritik sosial, hobi pun bisa dibikin lagu. Nah, di balik kesuksesan lagu ini rupanya terdapat kolaborasi Api Anindito Adi Rahman dan Hilarius Deru Indrajaya alias Darboy Gang sebagai komposer ya. Proses produksi musiknya ditangani Boy Court Mabes Balker Music dengan sentuhan aransemen dari Calvin Yovada serta Julian Black or White. Lewat pernyataan tertulis yang diunggah di YouTube, Darboy Gang juga menyatakan bahwa tidak semua karya bisa menemukan jalannya. Tapi Kicau Mania akhirnya bisa merangkul banyak pecinta musik di tanah air. Satu track dari Darboy Gang kami hadirkan, Kicau Mania.

105,5 Stereo FM. Satu track yang barusan tampil di pesan by Facebook dari Noah, Mendekati Logo. Saya jumpai selamat malam, ketemu dengan Marcel Funice di Sidogiri Pasuruan hadir. Lagunya ganti request ya bro Marcel, karena Ungu dengan Utara Selatan ini masih termasuk lagu yang sendu gitu ya. Bisa ganti request yang lebih up lagi untuk hari Senin ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Aba Waisal di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Elvira Pau. Udah hadir aja ya, terima kasih. Lanjut ada Sandi Aryansyah. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Fira dari Jambi. Lagunya Merakit Perahu by Hi-Fi udah tampil. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas aja. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Om Yudi dari Probolinggo. Hadir aku Mbak. Tak nyimak aiwis aku, bertugas ya, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbakku, lagunya Mendekati Lugu by Noah. Barusan tampil ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Cameng Mustika, selamat sore, salam rahayu de Alvira cantik, Samplangan Gianyar Bali, hadir ikutan monitor Suksme Rahajeng tugas ya. Terima kasih. Selanjutnya dipesan by WA dari Nona Work.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu.

0: tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat. Poldan Mix, pol.
1: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by JKT48 warga Star, hanya lihat ke depan. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk favorit kita edisi Senin 28 September 2026 ya. Sebelumnya untuk yang barusan aja gabung, saya jumpai. Kalau di Facebook ada John Sableng dari Sidoarjo. Nyimak aja ya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Arizatul di Pasuruan hadir, Senin semangat, terima kasih. Berjumpa dengan Aladin Rongsok, selamat malam Mbak, lagu Holiday. Request lagu Holiday, Joni Agung, untuk Mbaknya sukses selalu, amin, terima kasih. Kemudian ada Bang Billy Bangkrut, nice pick Kakak Pirang, oke, terima kasih. Di WA tadi Ervina ganti requestnya Paul Aro atau Nyoman Paul ya, tunggu apa lagi udah kami hadirkan, terima kasih. Terus ada Rio di Pandean hadir, gak kayak Vira lebih kurusan gitu ya. Pas lagi tirus ya, saya kan juga pernah kurus bro. Oke, terima kasih. Yaudah warga Star, abis ini kita bergeser ke top 10 favorit kita hingga jam 8 malam. Kita tutup dulu ya. Akhir kata saya Vira Zahra pamit untuk favorit kita. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 7 malam warga Star hari Senin. Udah waktunya kita bergeser ke top 10 favorit kita. Satu program yang hadir tiap minggunya ya, atau tiap satu minggu sekali. Dan sayangnya ini adalah satu-satunya program yang memang tidak menerima request lagu dan salam-salam. Karena untuk request lagu maupun salam-salam ya di program lain, spesifik untuk Pop Indo Baru ya, ya program favorit kita. Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam gitu ya. Sementara untuk hari Senin 7 hingga 8 malam itu satu-satunya program yang menolak ya, menolak request lagu dan salam-salam. So, kami bakal menghadirkan 10 top request untuk minggu ini, edisi 28 September 2026, dari peringkat 10 hingga Jawara. Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zara. Minggu ini ada dua lagu yang harus rela keluar dari chart warga Star. Lagu dari Kotak Yoloh dan juga For Revenge, Museum Duka. Rupanya udah menurun request dari kamu sehingga harus terlempar keluar dari chart. Flashback minggu lalu menjadi jawara adalah Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Apakah masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8 malam. Langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini. Star.

Top 10 favorit kita. Star FM. Antrian nomor 9.

105,5 Star FM. Ada dua track yang udah tampil warga Star New Entry untuk minggu ini. Jadi new entry pertama tadi di peringkat 10 ada Dadali, Aku Bisa Gila. Dan minggu lalu udah sempat saya polling di polling lagu baru, cuman baru minggu ini menyerobot masuk ke top 10 favorit kita di peringkat 10 ya. Nah, new entry kedua di peringkat 9 barusan tampil adalah lagu terbaru dari Rizky Febian, Adu Pandang. Lagu tentang kasmaran ini ya. Emang Rizky Febian tuh kayak paling jago gitu kalau ngebikin lagu dengan tema kasmaran gitu ya. Ceritanya saling suka ya, atau mungkin gak saling suka sih, tapi kita menyukai seseorang ya. Kita suka sama seseorang, tapi gak sengaja pas kita lagi mandangin dia, dia mandangin kita balik gitu. Aduh, di situ kita lagi beradu pandang gitu ya. Saltingnya itu loh, salah tingkahnya itu loh. Aduh. Pasti kamu pernah kan pada posisi itu, warga Star. Oke, dua track ini new entry untuk minggu ini warga Star di peringkat 10 hingga 9 ya. Kalau kamu suka sama dua lagu ini bisa di request di program favorit kita. Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam untuk Popindo Baru, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya kalau kamu sering request lagu baru. Kita lanjut ke track berikutnya mengisi di peringkat 8. Ada satu lagu yang naik dua peringkat dari minggu lalu. Wisnu Santika and Tiara Andini. Sumpah, percuma.

0: top 10 favorit kita. Star FM.
1: Bang, woi, pesan 7.

0: Care.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
9: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Star FM, the real music.
12: Top 10 favorit kita. Star FM.
13: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
14: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Wah, barangnya tinggal 5. Borong ya, wis.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
1: Top 10 favorit kita. ...105.5 Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality

0: Internet Service Provider.
1: Cuy, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: 105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di penghujung untuk top 10 favorit kita edisi Senin 28 September 2026. Baiklah, sekarang sebelum saya memecahkan siapakah jawara untuk minggu ini, saya review di peringkat 10 hingga 2 ya. Peringkat 10 warga Star ada Dadali, Aku Bisa Gila. Menjadi new enter pertama, new enter kedua di peringkat 9 ada Rizky Febian, Adu Pandan. Kemudian Wisnu Santika and Tiara Andini di peringkat 10 dengan Sumpah Percuma. Kemudian Hanindia, Cinta Ini Membunuhku di peringkat 7. Peringkat 6 ada Mahalini dengan Percuma. Lanjut Power Jong Kan di peringkat 5. Peringkat 4 ada Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Kemudian Afgan, Langit Merah Muda di peringkat 3. Dan barusan tampil peringkat 2 atau posisi runner-up ya, diisi oleh Ungu Utara Selatan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 1 jam. Dan jumpa lagi di Senin minggu depan. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Langsung saja warga Star, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Powered by Infotainment in Focus.
1: Ketika band Arctic Monkeys memenangkan 3 penghargaan sekaligus dalam NME Awards 2006, banyak yang menyamakan prestasi mereka hampir setara dengan Oasis dan The Strokes. Arctic Monkeys dibentuk di Inggris tahun 2002 dengan anggota awal Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook, dan Andy Nicholson sebelum Andy mengundurkan diri dan digantikan oleh Nick O'Malley. Mengusung genre indie rock dan garage rock, album debut mereka yang berjudul Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not, sukses mencatat sejumlah rekor. Di antaranya album debut dengan penjualan tercepat dalam sejarah musik Inggris. Sementara album kedua Favorite Worst Nightmare sukses dengan 3 single yang berhasil masuk UK chart.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka 1.9 dari Thunderstone Wargesta dengan Virus. Ngebuka untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, kalender ke 28 September 2026 di hari Senin ya. Minggu ini sih bocorannya saya bakal ngisi 3 kali ya. 3 kali. Yang jelas hari ini, besok sama enggak tahu yang mana. Kalau enggak Rabu yang Jumat gitu ya. Saya tahu sih harinya. Pokoknya minggu ini 3 kali gitu ya. Kalau minggu kemarin kan 4 kali ya di program ini gitu. Oke, Wargestar, durasi 2 jam berikutnya saja musik rock hits mancanegara pilihan bakal tampil di ruang dengar kamu and bareng dengan Vira Zere. Silakan hadir di WA 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Kita lanjut ke track berikutnya Wargestar kali ini. Ada Hunger of the Beast by Dragon Force.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: sehat. Widih. Jadi modif mobil juga, Kang?
6: Iya dong.
5: Biar kekinian.
6: Gimana? Keren kan?
5: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

Serana 95 Star FM. Ada satu track yang udah dipesan by UWA yang saya cek ya, dari Scorpions dengan Big City Night. Ya, di grup warga Star FM saya sedang memberikan tebak-tebakan sama warga Star untuk giveaway bulan Oktober ya. Jadi konsepnya biasanya kan urutan berapa boleh request 2 lagu rock hits gitu ya. Nah ini ya random aja sih. Tadinya mau ngebocorin aja gitu ya, kira-kira Star of the Month Oktober siapa gitu ya. Tapi ternyata banyak di antara warga Star yang menebak-nebak gitu. Soalnya saya kasih clue gitu. Intinya kan Star of the Month untuk Oktober sudah ditentukan ya. Cluenya itu adalah band rock mancanegara. Terus vokalisnya cewek. Dan rata-rata musiknya itu ringan untuk didengarkan, easy listening ya. Jadi tidak terlalu up meskipun musik rock gitu. Udah, tak kasih clue gitu aja ya. Kan saya gak bisa secara gamblang ngebocorin siapa gitu ya. Ternyata banyak yang apa ya, menebak gitu. Ada yang benar, ada juga yang salah gitu ya. Makanya saya tiba-tiba punya pikiran, oh gini aja deh, yang benar dapat giveaway untuk Rock Hits bulan Oktober ya. Kalau seandainya lebih dari 8 yang benar, berarti ya sampai Desember. Soalnya kan 3 bulanan itu mulai Juli sampai September. Nah ini September besok dihabiskan, terus nanti Oktober sampai Desember konsepnya gitu ya. Kalau yang benar lebih dari 8, iya benar lebih dari 8. Itu pokoknya cluenya, bocoran Star of the Month Oktober adalah band rock mancanegara. Vokalisnya cewek. Nah rata-rata musiknya itu ringan untuk didengarkan, gak terlalu up gitu ya. Jawabnya di grup warga Star FM Pasuruan ya. Oke, udah saya catat ya untuk beberapa nama. Semoga benar. Semoga beruntung. Soalnya di sini saya catat itu untuk giveaway Rock Hits edisi 6 Oktober, 13 Oktober, 20 Oktober, dan 27 Oktober gitu ya. Saya nggak ngebocorin hari ini, nanti bisa pas bulan Oktober langsung diberitahu ya, all program. Kira-kira Star of the Month-nya siapa? Nggak, kan nggak lama ya, sekarang hari Senin, tanggal 1 Oktobernya hari Kamis. Kayak. Itu nanti hari Kamis, Jumat mungkin ya kalau ngobrol lagi. Untuk ngebocorin yang benar siapa aja gitu. Terus merangkai ya, kira-kira yang urutan ini, untuk tanggal ini si A sama si B, terus tanggal ini si C sama si D gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi yang belum menjawab silakan mencoba menjawab warga Star. Ini memang kenapa untuk Star of the Month biasanya tuh ada yang nanya gini, Kak, Star of the Month-nya kapan nih? Musik rock metal gitu ya. Iya, soalnya kayak udah agak lama ya, kita nggak main musik rock metal untuk Star of the Month, warga Star. Ini aja ya, bulan Oktober saya mengusahakan gitu. Saya merekomendasikan untuk sebuah grup musik ini ya, meskipun termasuk musik rock gitu. Soalnya memang ada batasan, warga Star. Nggak bisa musik rock metal dijadikan Star of the Month ya. Gitu, jadi ada batasan dari pusat, dari Big Boss lebih tepatnya. Jadi gak bisa untuk metal dihadirkan untuk Star of the Month. Dan saya pilihkan untuk bulan depan ini musik rock yang ringan aja, paling ringan didengarkan gitu. Soalnya saya pribadi juga rindu gitu untuk musisi rock dijadikan Star of the Month gitu ya. Jadi tak pilihkan yang ini gitu. Oke? Okay? Oke, kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zera. Yang mau ikutan nebak silakan ya. Kita lanjut dulu ke track berikutnya, kali ini giliran Silverchair, Anthem for the Year 2000.

Star FM, ada satu track yang lumayan panjang warga Star. Kurang lebih 8 menitan untuk durasi track terakhir ya, by Rainbow dengan Star Gaza. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Menyapa untuk kamu yang sudah join di WA kami 0818310755. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Hadiah lagu dari Dragon Force dengan Hunger of the Peace. Lagu baru mbak? Iya, tadi udah kami hadirkan ya. Terima kasih banyak, sama-sama. Terus ada Kak di Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira selamat malam, ikutan gabung di tanggal 10. Lagunya dari Thunderstone dengan Virus udah tampil. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak, gak pengen ngemil pangsit mie ayam pedes dicampur bakso, siomay, dan mie es garbis, tak? Enggak, untuk saat ini sih enggak. Malah hari ini saya kayak ngerasa kekenyangan banget gitu. Kenyang banget. Soalnya, apa ya, semua masuk hari ini. Waduh, tambah berat ini rasanya. Iya, terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Lagunya Scorpions dengan Big City Night udah tampil ya, terima kasih. Berjumpa dengan Kula Laban di Gedangan Sidoarjo, hadir. Lagunya dari Rainbow barusan tampil Star Gaza, terima kasih. Lanjut ada Agus Valian di Sumabito Jombang. Lagunya dari Ugly Kid Joe dengan Cats in the Cradle, abis ini tampil ya bro, terima kasih. Berjumpa dengan Chris Wislik di Pasuruan Kota, hadir Kak Fira. Nitip satu track aja by Silverchair dengan Anthem for the Year 2000. Sudah tampil. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Hendrik Beat, dan untuk semuanya aja. Untuk Kak Firanya makasih dan selamat malam. Ketemu juga dengan Mas Frankie di Bangil, hadir. Lagunya Can't Stop Loving You by Van Halen. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Tombonati, Arfi, Pak Eko Metu, Putra Petir, Anjar Kusuma, Petruk John, Putri Nur Karisma, dan semuanya, mat malam, semoga bahagia selalu ya. Untuk Mbak Firanya, semangat terus lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Lagunya dari Linkin Park dengan Crawling atau Red Hot Chili Pepper dengan Other Side. Saya tertarik Crawling-nya Linkin Park ya. Kalau Other Side itu udah sering banget keputar soalnya. Oke, saya persiapkan Crawling. Terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes, hadir. Lagunya dari Whitesnake dengan Crying in the Rain. Kak, Tretes diguyur hujan. Waduh, semoga nggak turun ke Pandaan ya hujannya. Masalahnya hari ini saya nggak bawa mobil, saya bawa motor gitu. Abis jalan ditutup karnaval ya. Terus sekarang ditutup ada orang nikahan, ada orang resepsi gitu ya. Bawa motor lagi. Terus dikabarin tretes hujan. Kalau hujannya mengarah ke Pandaan gimana? Kehujanan ini ya. Semoga nggak turun ke sini ya. Cukup nyampe tretes saja ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira, Fit for a King, The Path atau The Price of a Gunny, tolong dihadirkan ya. Terima kasih, saya cek dulu bro. Kak di Metal ikutan ini kak, kayaknya artis Star of the Month Oktober ya. Itu Evanescence katanya. Ya saya catat lah ya. Kamu menebak Evanescence kita. Soalnya tadi di grup juga udah banyak yang ngejawab. Bentar, tak bukain catatan saya. Tadi di grup warga Star itu udah ngejawab ya, yang mencoba menebak gitu. Star of the Month Oktober. Yang nebak Roxette ya, itu John Sableng sama Arfi Florinen. Terus yang nebak The Cranberries itu Albi Faizal, Nana Rebecca, sama Hendrik Beat. Terus yang nebak The Cars itu Tony Azura sama Anjar Kusuma. Yang nebak Paramore itu Rohim ya. Terus yang nebak Evanescence itu Chris Wislik sama
kamu berarti sama Kadim Metal ya. Terus yang nebak Linkin Park. Ini mungkin yang sekarang gitu ya, bukan yang lawas. Yuda. Terus ada juga yang nebak Epica, itu Bams. Ada lagi warga Star yang mau ikutan giveaway untuk Rock Hits bulan Oktober. Kalau lebih dari 8 orang nanti meluber sampai November, Desember ya. Soalnya per hari Selasa itu 2 orang yang dapat giveaway. Tapi yang benar yang dapat giveaway gitu. Pokoknya bulan depan itu, yang tadi tak kasih clue ya, vokalisnya itu cewek, band mancanegara. Ya, band rock mancanegara, vokalisnya cewek. Dan musiknya itu kalem, easy listening, warga Star. Bukan yang rock and roll banget gitulah ya. Oke, kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zara. Ke track berikutnya baru tanda pesan by WA dari Ugly Kitchen dengan Cats in the Cradle.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tau.
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105 Star FM. Ada track yang dipesan by WA dari Van Halen dengan Can't Stop Loving You. Gak bisa berhenti untuk mencintaimu gitu ya. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpa untuk yang barusan aja hadir, kalau di Facebook kami Star 105.5 FM. Ada Satria Putra, kali ini mau pesan Skid Row dengan 18 and Life, udah tampil ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ilham Nazaril di Mojokerto hadir. Lagunya dari Metallica dengan Santa Angel, udah tampil ya. Terima kasih. Lanjut ada Imam Azhari di Mojo Anyar Mojokerto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Bro, Within Temptation dengan Truth Beneath the Rose. Atau Good Charlotte dengan Victim of Love. Kalau yang Good Charlotte ini sempat saya cek tadi bukan termasuk hit single ya bro. Jadi gak bisa hadir. Yang Within Temptation coba saya cek lagi. Saya tadi gak ngelihat ini soalnya. Yang saya cek yang Good Charlotte ya. Oke, makasih. Matur nuwun, sami-sami. Ketemu juga dengan Pramestiani Trilokananda. Lagunya Ganti Request. Rupanya saya cek juga bukan termasuk hit single ya. Silakan ganti request buat Pramestiani Trilokananda. Terima kasih. Ada juga John Sableng di Sidoarjo hadir, ikutan nyimak aja ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Johnny Petrucci. Lagunya dari Deep Purple dengan Lazy atau Speed King. Terima kasih. Berjumpa dengan Putra Petir. Yang pesan adalah Linus Kerner dengan Simple Man. Terima kasih. Terus ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir Navira. Lagunya dari Queen dengan Bohemian Rhapsody, udah tampil ya. Terima kasih. Ada juga Pak Bro Heru Mulyono hadir, ikutan aja. Terima kasih. Selamat malam buat Ardi Nando. Kak, belum share top 10 favorit kita. Udah di-share ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Yohanes Wahyudi di Probolinggo hadir. Nyimak aku Mbak Alvira. Metugas IJW, tetap semangat, sehat senantiasa. Hati-hati kalau pulang ya. Doaku untuk Mbak Vira, budal selamat, mulai selamat. Amin. Gusti Allah tansah maringi berkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kita lanjut warga star, kali ini giliran Linkin Park, Crawling.

0: Dogs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

5 Star FM. Dipesan by WA dari Fit for a King dengan The Pet. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok at StarFM105.5 atau StarKids_Pandaan. Lanjut warga Star, kali ini giliran What's Nick, Crying in the Rain.

105.5 Star FM, the real news.

Oke, Work Star 3 hari terakhir ya ngobrolin Dear Boy Gang dalam sesi Star of the Month September 2026. Dear Boy Gang berkolaborasi dengan Fauzi Haidi, seorang penyanyi tunanetra asal Yogyakarta dalam video klip Uang Sepele yang didukung Aktif Musik. Mereka rupanya tampil dan menjadi duta musik Indonesia di Suriname pada akhir 2025 kemarin. Untuk diketahui, Warga Star, Dear Boy Gang dan Fauzi Haidi merupakan hasil program unggulan Kemenkraf yaitu Aktif, akselerasi kreatif musik untuk mendorong pertumbuhan kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. Sementara itu, Direktur Musik Kemenkraf RI Muhammad Amin menegaskan, kehadiran Dear Boy Gang dan Fauzi di Festival Indofair 2025 itu sudah diposisikan sebagai simbol energi serta kebanggaan musik Indonesia yang menggabungkan budaya lokal, inklusivitas difabel, juga modernitas. Satu lagu dari Dear Boy Gang featuring Fauzi Haidi dengan judul Tak Kancani.

Master Avel, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari Linus Kennard, warga Star dengan Simple Plan. Sorry, Simple Man ya, Simple Plan. Simple Man. Ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, Senin 28 September 2026 ya. Jumpa lagi esok hari, hari Selasa ya. Di jam yang sama, 8 hingga 10 malam. Disiapin aja, besok masih ada giveaway, cuman giveaway-nya masih biasa ya, kayak urutan nomor gitu. Urutan nomor sekian, boleh request 2 lagu rock hits. Nanti baru bulan Oktober. Ini ya, tebak-tebakan apa itu? Start of the month ya. 3 hari terakhir inilah, 28, 29, 30. Mungkin warga Star mau, apa ya, kayak nyusul yang lain yang belum mencoba menebak ya. Pokoknya start of the month Oktober itu adalah band rock mancanegara ya, band rock luar negeri. Terus penyanyinya itu vokalisnya cewek ya, vokalisnya cewek. Musiknya itu easy listening ya, nggak terlalu rock and roll tapi masih ringan didengarkan gitu. Nah, tadi kan udah banyak yang mencoba menjawab ya, udah saya catat. Karena giveaway-nya agak beda kali ini ya tebakannya, jadi boleh lah nanti tak kasih 3 lagu ya per orang. Biasanya kan 2 lagu ya, 3 lagu. Cuman kalau saya bocorin sedikit aja ya, soalnya ada beberapa yang ngejawab itu hampir sama dengan Star of the Month di edisi tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada intinya kalau udah pernah jadi Star of the Month itu gak jadi som lagi warga Star. Jadi kalau penyanyi atau grup musik yang udah pernah menjadi Star of the Month itu tidak dijadikan som lagi gitu ya. Coba diinget-inget kira-kira dulu udah pernah apa belum penyanyi atau grup musik itu gitu ya. Nah kalau seandainya sampai akhir ini warga Star juga menantikan, Kak bocorin siapa gitu. Saya gak bisa ngebocorin warga Star. Iya, soalnya itu masih rahasia ya. Sampai bulan Oktober. Nanti kalau Oktober baru dibocorin ya. Tapi namanya udah ada. Kami udah mulai mempersiapkan lagu-lagunya, dijadikan satu folder gitu ya. Terus juga menyajikan informasi-informasinya ya. Di 3 hari terakhir bulan September ini ya. Ya udah warga Star, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Radiohead, Creep. Bye-bye.

Ya, jadi ini tentu suatu perbincangan yang menarik dan sangat berguna bagi para pendengar kita. Dan demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, telah kami persembahkan kepada Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan berkeluarga, khususnya mengenai suatu pola pikir yang dapat menimbulkan depresi, yang tadi disebut dengan pola pikir hitam putih. Perbincangan kami tadi bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

5,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga dengan tema Pola Pikir Hitam Putih yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Telaga hadir setiap hari Senin sampai Kamis pukul 6 hingga 6.30. Semoga kehadiran Telaga yang hadir setiap hari Senin sampai Kamis ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami semua dan menginspirasi serta memotivasi kita. Amin. Baik pendengar terkasih, kita tidak tahu hari esok seperti apa, tetapi tetap mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Dalam doa ada harapan. Di dalam setiap doa yang dinaikkan dengan tulus, selalu ada pengharapan yang hidup karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Pendengar terkasih, dalam hidup ini janganlah pernah berhenti untuk berdoa. Karena doa adalah kekuatan hidup. Karena dengan berdoa kita akan mendapatkan hikmat Tuhan. Hiduplah selalu dalam pengharapan. Hal ini akan menjadikan kita tetap teguh, bahkan memberikan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyapa dulu Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila yang membagikan kalimat berkatnya. Hati yang selalu bersyukur adalah akar dari sukacita. Hati yang tulus ikhlas adalah sumber dari kebahagiaan. Selamat pagi, sehat dan bahagia selalu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Permanam. Zakaria 4 ayat 6 yang dibagikan. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih Mbak Nina, selamat melayani dan semangat dalam Tuhan Yesus, tetap sehat, sejahtera. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Permanam, menyapa untuk semua kekasih Tuhan tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Selamat bersekutu bersama melalui Press the Lord program. Dan kiranya berkat kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera dan sukacita senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara yang mendengarkannya. Amin, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Furin, menyapa seluruh pendengar terkasih ya. Pujiannya, ku masuk ruang Maha Kudus, hadir di awal, puji nama Tuhan. Bu Yuni yang ada di Gayam, shalom, selamat pagi. Pujian di tengah ombak sudah hadir di ruang dengar Anda. Dan juga Ibu Kian, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bu Lili Avianti. Sehat selalu dan damai, sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Aci yang ada di Grati. Kalimat berkat yang dibagikan pagi hari ini, jalani saja setiap prosesnya ya. Hanya orang yang pernah sakit tahu nikmatnya sehat. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya kenyang. Dan hanya orang yang pernah menderita tahu nikmatnya bahagia. Allah memang

105,5 Star FM Amsal 3 ayat 5-6 mengajarkan agar kita tidak bersandar pada pengertian sendiri, tetapi mengakuinya dalam segala laku supaya Ia yang meluruskan jalan hidup kita. Amin. Pendengar terkasih, atur saja Tuhan ya, merupakan penyerahan diri seutuhnya kepada kehendak Allah. Saat kita merasa lelah, buntu, atau mungkin tidak mengerti lagi arah tujuan hidup kita, percayalah rancangan Tuhan yang terbaik ya. Menyadari bahwa apapun proses yang diizinkan terjadi, bahkan di balik air mata, Tuhan sedang membentuk ketahanan iman dan menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, kembali menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini, Ibu Endang Hastuti